faktor merupakan kunci utama untuk menjangkau akar rumput yang kerap sulit diakses oleh layanan kesehatan formal. Dr. Lita menambahkan bahwa masing-masing sektor memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Sektor pendidikan dapat memasukkan edukasi pencegahan ke dalam lingkungan sekolah, sementara sektor ketenagakerjaan dan dunia usaha dapat memastikan perlindungan kesehatan bagi lingkungan pekerja. Selain itu, organisasi masyarakat, media, serta pemerintah desa itu juga memegang kendali penting dalam menghapus stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA maupun pasien TBC. Melalui jejaring kerja sama yang kuat antara sektor ini, pihaknya optimis hambatan sosial seperti stigma dan juga diskriminasi dapat diatasi. Jadi untuk mengajak masyarakat, mari kita bergandeng tangan, bantu kele, memperkuat sistem kesehatan masyarakat Maluku agar bebas dari

Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gilae. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini, macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan

0: Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Ayo Angelina, Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas, Kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah. Iya, toh. Ali mau cek gula darah. Sampai dengan konsultasi dokter. Gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo, Kak. Rita nikira cuma buat orang-orang tertentu, sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu ke sing, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Jamila. Masih ada yang ngatung di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Dan Mbak Saudara sejam sambilang lewat 57 menit. Masih ada yang beta Lisa di sini. Ada masih ada 1 jam 3 menit lagi yang beta. Jadi untuk jam 10 nanti tepat, kita akan sama-sama dengarkan kumandang lagu Indonesia Raya.

0: Shirley, Ale mau pi mana?
1: Bita tuh baru pulang liat Nana dong main benteng di lapangan.
0: Lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional
1: Iya, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dengan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak, karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri, dan bangga menjadi anak Maluku.

pembaruan pilihan yang lebih sehat bagi para konsumen saat membeli produk makanan maupun minuman. Namun, penyampaian informasi pada kemasan harus mempertimbangkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pesan yang ditayangkan. Dan bersaudara, berdasarkan studi dari CISDI dan praktek di berbagai negara, label peringatan ini dianggap jauh lebih efektif dalam memberikan informasi kandungan gizi yang perlu diwaspadai. Nah, sistem ini berbeda dengan model tingkatan karena langsung menyampaikan pesan utama secara transparan. Keterangan yang dicantumkan dapat berupa peringatan spesifik seperti akan tinggi gula kah, kemudian produk ini tinggi garam kah, atau tinggi lemak. Nah, secara visual, label peringatan ini memiliki bentuk simbol oktagonal yang berwarna hitam yang sangat menonjol. Bentuk dan warna yang kontras ini dirancang supaya konsumen itu bisa langsung mengenali potensi risiko kesehatan dari produk tersebut. Jadi, kebanyakan kantong beli kan buta-buta nih, sehingga ada pelabelan yang disitu bilang tinggi gula kah, tinggi garam kah, atau tinggi lemak kah, seperti itu. Nah, hal ini dinilai lebih efektif bersaudara menarik perhatian masyarakat ketimbang pesan visual yang menggunakan gradasi warna atau tingkatan huruf. Ya, mudah-mudahan ini bisa secepatnya diterapkan ya bersaudara, karena memang di kota-kota besar seperti misalnya Jepang itu dorong sudah pakai label-label itu. Lalu jangankan itu, untuk pemasok misalnya yang produksi itu juga dikasih label. Jadi betul tahu ini produksinya, siapa yang produksi begitu. Nah, kalau sini kan ya misalnya kalau di Jepang itu kan misalnya sayur-sayuran atau katong kan sini tahu nih produksinya dari mana. Nah, kalau di sana itu dorong sudah punya pelabelan, misalnya petaninya siapa, produksinya apa. Jadi ada kode-kode begitu. Nah, jadi kalau mau komplain langsung ke orangnya begitu. Nah, jadi otomatis yang namanya orang yang memproduksi, misalnya petani langsung, dan juga kejaga kualitas. Jadi kalau misalnya ada komplain kan itu juga malu kan. Nah, kayak begitu tuh. Ya, tapi di sini belum ada. Makanya di sana dorang sangat menjaga kualitas karena dong saya mau malu. Jadi semua berlomba-lomba untuk menjaga kualitas yang baik di sini. Jadi begitulah. Kadang-kadang misalnya saja katong beli telur sampai di rumah telur busuk. Katong mau komplain ke mana? Iya toh? Nah, jadi begitu. Oke, bersaudara. Masih diingatkan di Pro Ampa jam 10 lewat 11 menit. Waktu Indonesia Timur. Tapi kita mau ingat, kalau misalnya untuk telur-telur lokal itu kita bisa tahu tuh. Kalau telur lokal kan lokal sekarang akan sudah ada label-label tuh. Ini produksi dari mana? Kadang kalau saya salah ada nomor telepon juga. Jadi kalau misalnya mau komplain, nah langsung komplain ke sana. Bagus. Iya, Pak Saudara, sejam 10 lewat 11 menit masih deng katong di Pro Ampa. Masih deng donci-donci dan juga kabar-kabar korban saudara semua di 90.1 MHz.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: RRI Ambon, Suara Budaya.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Saudara, kita masih punya kabar-kabar Forbes Saudara. Pemerintah Provinsi Maluku, Pemprov Maluku meraih penghargaan terbaik satu kategori akses pendidikan dan layanan pendidikan tingkat provinsi dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Bidakara Jakarta Kamis lalu 17 September 2026 disertai dana stimulan sebesar 2 miliar rupiah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi atas penghargaan dan dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat. Menurut Antua, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan di Maluku. Antua juga bilang penghargaan tersebut memiliki arti penting for Maluku karena karakteristik wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menyediakan akses pendidikan. Apresiasi dari pemerintah pusat juga menjadi pemicu bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan. Anto berharap penghargaan tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan di seluruh wilayah Maluku. Dana stimulan 2 miliar rupiah yang diterima bersama penghargaan yang diharapkan itu bisa mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan. Masih ada yang katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, kata katong Indonesia.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma, dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

juga saudara, kadang suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, penghargaan terbaik satu kategori akses pendidikan dan layanan pendidikan tingkat provinsi yang diterima pemerintah Provinsi Maluku dari Kementerian Dalam Negeri menjadi motivasi untuk memperluas layanan pendidikan khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, mengatakan penghargaan tersebut akan menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan layanan pendidikan. Upaya tersebut mencakup pemerataan akses pendidikan hingga wilayah terpencil. Menurut Sarlota, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong transformasi dan digitalisasi pendidikan agar dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan terpencil dan perbatasan. Ia menambahkan penghargaan dari Kemendagri sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pelayanan pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku akan terus mengarahkan program pendidikan pada pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan di 11 kabupaten kota.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen, seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di acara Paparisa Papalele yang beta hadirkan, pertemani Pak Saudara semua dari saat ini ya sampai nanti katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Pak Saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon, semoga Pak Saudara semua terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Beta Rain akan temani Pak Saudara di edisi siar hari ini Sabtu 19 September 2026. Hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul cari keringat sedikit nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa eh. Subah buah lah eh. Ada cili, tomat, sare, terus ada sayur-sayur yang lain-lain. Memang Ali hebat eh.
1: Itu akan sudah Edi. Biar beta punya kintal kecil, tapi kalau katong rajin-rajin ting mau kerja, pasti bisa. Alilia, beta punya tanaman nih, supaya bantu beta pas kali. Beta sukurang belanja, lalu akan tambah beta punya pendapatan lain.
0: Oh, iyo Ale, beta mau coba lagi dong. Kawan, nanti beta balik baru katong bicarakan lagi.
1: Iya, tamang. Selamat mencoba ya.
2: Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah deng bae? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, Kato Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

0: aja.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Nah, saudara, kondisi geografis dan akses jalan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Seram Bagian Barat SBB mendatangi masyarakat di wilayah pegunungan. Dengan menempuh perjalanan menuju Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, jajaran Dukcapil SBB menggelar pelayanan jemput bola administrasi kependudukan secara langsung kepada warga. Perjalanan menuju Desa Manusa menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi petugas. Akses jalan menuju kawasan pegunungan tersebut sulit ditempuh kendaraan, sehingga perjalanan membutuhkan kehati-hatian dan kesiapan menghadapi kondisi medan yang tidak mudah. Di tengah keterbatasan akses tersebut, petugas tetap melanjutkan perjalanan untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tidak kehilangan hak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Kehadiran petugas secara langsung juga menjadi upaya mendekatkan layanan pemerintah kepada warga yang memiliki keterbatasan akses menuju pusat pelayanan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten SBB Julius Nahuwai Anto bilang kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, warga Desa Manusa Ferdinand dia mengaku sangat terbantu dengan hadirnya pelayanan jebol adminduk yang dilaksanakan Dukcapil SBB. Warga juga berharap pelayanan serupa dapat terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah terpencil di Kabupaten Seram Bagian Barat. Mereka menilai kehadiran pelayanan langsung di desa sangat membantu masyarakat, terutama warga yang selama ini terkendala jarak dan akses transportasi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, sapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar Katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini ya. Katong ada di kabaran Donci Pak Sudara. Satu info kita hadirkan lagi nih. Kementerian Perhubungan RI menginstruksikan penguatan layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil 3T guna menekan disparitas harga logistik. Instruksi tersebut disampaikan Menhub Dudi Purwagandi dalam amanat Harhubnas ke-55 yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Ambon pada hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Menhub menekankan transportasi bukan sebatas urusan kendaraan fisik, melainkan urat nadi sosial ekonomi, penyambung pulau, dan penggerak ekonomi daerah. Menurut Antuna, terdapat 4 pilar utama pembenahan, yakni penguatan angkutan perintis, pengembangan angkutan massal perkotaan, integrasi antar moda, serta pembenahan sistem logistik daerah. Diketahui, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku di bawah pimpinan Samuel Ehuae sebelumnya telah bergerak merumuskan usulan trayek angkutan laut perintis dan tol laut berbasis kebutuhan real masyarakat kepulauan. Di Sub Maluku berkolaborasi dengan Perumda Pancakarya menyiagakan KMP Batra Nusantara 02 guna menjaga kelancaran mobilitas. Selain itu, saudara, evaluasi berkala terhadap penerbangan perintis rute Ambon Banda, Ambon Wahai, dan Ambon Kisar terus dilakukan mengingat tingkat keterisian penumpang yang amat tinggi. Di Sub Maluku juga memprioritaskan pembenahan proses bongkar muat hasil komoditas lokal seperti perikanan dan pertanian di pelabuhan rakyat. Langkah ini memastikan produk lokal unggulan dapat langsung didistribusikan ke pasar nasional tanpa hambatan birokrasi dan logistik. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata itu tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pun pariwisata, katong pun tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Masih tetap dengarkan di program Patera Riambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, Katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan, Partai Mani Pak Sudara. Ada satu info menarik lagi nih Pak Sudara, beta hadirkan. Perbaikan ruas jalan di Lorong Maranata di samping kantor Sinode mendapat respon positif dari warga. Ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan tersebut kini telah diperbaiki menggunakan lapisan aspal atau hot mix. Seorang tukang becak yang sehari-hari mangkal di kawasan tersebut, Baing, untuk bilang, perbaikan jalan terlihat saat dirinya datang pada hari Sabtu 12 September 2026 kemarin. Menurut antua, Pak Saudara, kondisi jalan kini lebih baik dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Nah, untuk bilang, beta hari-hari mangkal dan beca di sini. Kalau beberapa hari lalu belum diperbaiki, tapi pagi ini pas beta datang, beta lihat jalan ini sudah bagus karena dong sudah hot mix. Baing memperkirakan ruas jalan di lorong tersebut memiliki panjang sekitar 50 meter. Untuk juga melihat perbaikan pada jalan di belokan dari arah Pegadaian menuju Mardika yang sebelumnya berlubang dan kini telah ditambal dengan hot mix. Warga lainnya Ancek menilai perbaikan tersebut perlu terus dilakukan karena masih terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di Kota Ambon. Nah, Pak Saudara, Ancek untuk bilang, katong respon baik saja apa yang dilakukan pemerintah. Intinya pemerintah harus memperhatikan fasilitas jalan rusak yang ada di Kota Ambon, sekalipun katong tahu ada efisiensi anggaran. Dia juga berharap perbaikan jalan terus dilakukan secara bertahap agar masyarakat dan pengguna kendaraan dapat merasakan manfaat pembangunan dari pajak yang mereka bayarkan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka untuk semua orang.

0: Oke, baiklah.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Kota Ambon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon memperkuat sinergi bersama Forum Pembaruan Kebangsaan FPK Kota Ambon dan perwakilan pengurus paguyuban etnis dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pengurus FPK dan perwakilan pengurus paguyuban yang tergabung dalam FPK Kota Ambon yang berlangsung di Ruang Darwin Balai Kota Ambon, Kamis 17 September 2026 kemarin. Pertemuan ini sekaligus menjadi ruang pemaparan hasil kerja kepengurusan FPK periode 2025-2026 serta evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya serta Agama Badan Kesbangpol Kota Ambon, Nova K. Erubun, Anto tegaskan bahwa keberadaan FPK dan paguyuban memiliki peran penting dalam menjaga Kota Ambon tetap aman dan kondusif. Dalam kesempatan tersebut, Ketua FPK Kota Ambon Saiful Idrus Abbas Ontua memaparkan sejumlah capaian kegiatan yang telah dilaksanakan hingga di 2026. Abbas Ontua tekankan bahwa keberagaman masyarakat Kota Ambon perlu terus dirawat melalui komunikasi, kolaborasi dan penguatan rasa persaudaraan. Anto juga mengajak seluruh pengurus dan perwakilan paguyuban yang tergabung dalam FPK untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat. Pemkot Ambon menegaskan bahwa kolaborasi antar pemerintah, FPK, paguyuban etnis dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mempertahankan persatuan serta mendukung terciptanya Kota Ambon yang aman, harmonis, inklusif dan berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara persembahan.

Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar,

0: yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Mozaik Nusantara.
1: Selama ini kita hanya mengenal Nias dengan budaya lompat batu semata, seperti yang terlukis di lembar rupiah kita. Nias surga bagi para peselancar dunia ini ternyata menyimpan pula data arkeologi yang menakjubkan. Budaya megalit dengan perkampungan rumah tradisi yang langka dan tidak mungkin ditemui di tempat lain, seolah melempar kita pada kehidupan di zaman batu. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan seperti sebuah mimpi. Di abad modern ini, di Pulau Nias masih terdapat deretan rumah tradisional yang masih dihuni seperti layaknya sebuah kompleks perumahan. Rumah dalam bahasa Nias dipanggil dengan nama Omo. Rumah tradisional penduduk Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini memiliki arsitektur dan seni patung kuno yang orsinil. Sesuai dengan cara hidup masyarakat Nias pada zaman dulu yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, maka peninggalan perumahan adat Nias dirancang sebagai satu perkampungan yang menyatu. Di samping itu, juga syarat dengan aksesoris khas serta ukiran-ukiran yang menggambarkan kehidupan masyarakat Nias masa lampau. Di perkampungan Bawa Mataluo dan Hilisi Maetano ini, juga kita bisa menyaksikan langsung seorang Tofo Wau melompat batu, atau patung-patung megalit yang menjulang seperti di zaman batu.
0: Mozaik Nusantara.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kata masih ada di Etnik Nusantara, Pak Saudara, yang akan terus beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti atau ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan beta hadirkan ya. Kali ini dari Dayak ya. Lagu Dayak Sabda Borneo beta hadirkan partemani Pak Saudara.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara katon di kabaran Donci yang kita hadirkan kembali pertemani Mbak Sudara. Ada satu info lagi nih. Aktivitas pengangkutan material di Kaliwaitomu, Kota Ambon dilaporkan terhenti sementara dalam beberapa hari terakhir. Warga menyebut tidak lagi melihat truk pengangkut material beroperasi di lokasi sejak awal pekan ini. Warga setempat Popi Anto bilang aktivitas pengangkutan material sebelumnya masih terlihat, meski dalam sepekan terakhir hanya berlangsung satu hari. Kondisi tersebut berbeda dengan Agustus lalu ketika pekerjaan disebut berlangsung hampir setiap hari. Nah, Mbak Sudara, menurut Popi, kondisi cuaca panas saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan sebelum memasuki musim hujan. Dia juga berharap pekerjaan dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak berlangsung secara terputus-putus. Popi juga bilang, alat berat ekskavator masih terlihat terparkir di lokasi, meski tidak digunakan untuk pekerjaan dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, supertruk Roni membenarkan tidak adanya aktivitas pengangkutan material dalam beberapa hari terakhir. Dia mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pekerjaan sementara pending dan diminta menunggu informasi selanjutnya. Roni juga menambahkan material yang telah diangkut belum mencapai 50% karena sebagian area masih terdapat tanaman warga seperti pisang, singkong, dan sayuran, sehingga penggalian sementara dilakukan pada bagian yang tidak terdapat tanaman. Nah, sumber informasi ini, Mbak Sudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, biar sini dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akang menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akang bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi leh Ade. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu leh.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau di pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Ada satu info kembali beta hadirkan Pak Saudara. Penanggulangan masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, TBC, dan malaria tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan saja. Diperlukan sinergi dan penguatan peran nyata dari berbagai sektor non-kesehatan agar penanganan penyakit menular ini dapat berjalan secara masif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Koordinator RSSH HIV/AIDS, Tuberkulosis Malaria Asosiasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Lita AA Tarumasele MKM kepada RRI di Ambon pada hari Jumat 18 September 2026 kemarin. Menurut tentua, pelibatan lintas sektor merupakan kunci utama untuk menjangkau akar rumput yang kerap sulit diakses oleh layanan kesehatan formal. Dr. Lina menambahkan bahwa masing-masing sektor memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Sektor pendidikan dapat memasukkan edukasi pencegahan ya ke dalam lingkungan sosial, lingkungan sekolah, sementara sektor ketenaga kerjaan dan dunia usaha dapat memastikan perlindungan kesehatan bagi para pekerja. Selain itu, Pak Saudara, organisasi masyarakat, media serta pemerintah desa juga memegang kendali penting dalam menghapus stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS maupun pasien TBC. Melalui jejaring kerjasama yang kuat antar sektor ini, kita optimis hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi dapat diatasi. Mari, Pak Saudara, kita bergandengan tangan memperkuat sistem kesehatan masyarakat Maluku agar bebas dari beban kasus ATM. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau kato masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Kakak, selesai.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
3: Basudara Pemerintah Provinsi Maluku meraih penghargaan terbaik satu kategori akses pendidikan dan layanan pendidikan tingkat provinsi dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Bidakara, Jakarta pada hari Kamis 17 September 2026 kemarin disertai dana stimulan sebesar 2 miliar rupiah. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menyampaikan apresiasi atas penghargaan dan dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat. Menurut Antua, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan di Maluku. Hendrik juga bilang, penghargaan tersebut memiliki arti penting bagi Maluku karena karakteristik wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menyediakan akses pendidikan. Antua menilai, apresiasi dari pemerintah pusat juga menjadi pemacu bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan. Nah, Basudara Hendrik untuk bilang di Maluku mendapat penghargaan nomor satu di bidang akses masyarakat untuk pendidikan. Tidak mudah memang untuk mendapat akses pendidikan di daerah kepulauan seperti Maluku. Penghargaan ini sangat berarti bukan cuma bagi pemerintah, tetapi bagi masyarakat dan 11 kabupaten kota di Maluku. Hendrik berharap penghargaan tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan di seluruh wilayah Maluku. Dana stimulan 2 miliar rupiah yang diterima bersama penghargaan diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih ada di kabaran Donci yang akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu, kita ucapkan para saudara yang saat ini mungkin ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Mbak Saudara terhibur dengan apa yang kita hadirkan saat ini. Ingat Mbak Saudara, kalau memang di hari ini Mbak Saudara belum sempat untuk menikmati libur, entah sendiri atau bersama dengan keluarga, ya tetap enjoy aja ya Mbak Saudara, tetap santai aja. Karena siapa tahu ketika di hari ini Mbak Saudara tidak menikmati libur karena beban tugas Mbak Saudara ya mungkin terbilang masih cukup banyak ya. Percaya atau tidak itu semua nanti bisa Mbak Saudara selesaikan dan sukses itu selalu menjadi milik Mbak Saudara. Dan percaya atau tidak ketika Mbak Saudara sudah sukses, segala sesuatu itu terasa indah sekali Mbak Saudara. Katong sesuai dengan pepatah ya Mbak Saudara, ada pepatah yang mengatakan bersakit-sakit dahulu bersenang kemudian. Nah seperti itu Mbak Saudara, kerja dulu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Mbak Saudara punya di hari ini. Karena kita yakin di hari esok Mbak Saudara akan meraih yang namanya kata sukses itu. Oke, Mbak Saudara, Betarain masih akan terus menemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Basudarae, patung harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Pak Saudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Pak Saudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Pak Saudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Pak Saudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

0: Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, keton ada di kabaran Donci. Kembali info kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Pak Saudara, Provinsi Maluku ditetapkan sebagai salah satu lokasi pilot project atau proyek percontohan program perumahan subsidi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP. Salah satu skema yang diperkenalkan adalah perpanjangan tenor kredit perumahan subsidi hingga 40 tahun. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa untuk bilang skema tersebut menjadi bagian dari kebijakan untuk memperluas akses kepemilikan rumah ya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Kementerian PKP secara virtual pada hari Jumat 18 September 2026. Dalam skema sebelumnya, tenor kredit perumahan subsidi disebut berada pada kisaran 20 tahun dengan cicilan sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Dengan tenor yang diperpanjang hingga 40 tahun, cicilan bulanan diproyeksikan berada pada kisaran 500 ribu rupiah hingga 700 ribu rupiah. Hendrik untuk juga bilang kebijakan tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Nah, pemerintah Provinsi Maluku akan mengikuti pelaksanaan skema perumahan subsidi sesuai kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Program tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan kemampuan membayar cicilan rumah. Pelaksanaan pilot project di Maluku selanjutnya akan menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian PKP. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu, Ma, namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Sudara, kata masih ada di Kabar dan Donci yang akan terus kita hadirkan pertemani Bas Sudara di kesempatan sore hari ini ya. Lalu saat ini Bas Sudara katong sudah jam 3 atau pukul 15.50 menit waktu Indonesia Timur. Ada dua hiburan tersisa kita hadirkan pertemani Bas Sudara. Sekaligus dua hiburan ini menutup jumpa katong di acara Kabaran Donci untuk sesi yang kedua. Nanti sesi terakhir beta hadirkan di jam 4 sampai di jam 5 atau pukul 16 sampai pukul 17. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, sastra tidak hanya menjadi ruang untuk menikmati keindahan bahasa dan cerita, tetapi juga dapat menjadi medium untuk merawat ingatan, menghadirkan pengalaman korban, serta merefleksikan kembali berbagai peristiwa sejarah. Hal tersebut disampaikan Akademisi Unpati Dr. Valentino Erik Latu Papua, SPDMA, dalam diskusi dan beda buku Semester Raya Sastra 1.0 Sastra dan Budaya Timur Indonesia pada hari Sabtu 19 September 2026 atau hari ini ya di Auditorium Sors de Freitas RRI Ambon. Nah, Basudara, dalam pemaparannya Valentino membahas novel laut bercerita karya Leila S. Sudori sebagai salah satu contoh bagaimana karya sastra dapat menghadirkan sisi personal dari sebuah peristiwa yang tidak selalu ditemukan dalam catatan sejarah. Menurut Antua, melalui tokoh-tokoh dalam novel, pembaca tidak hanya melihat peristiwa sebagai fakta, tetapi juga dapat merasakan pengalaman, kehilangan, ketakutan, serta trauma yang dialami korban dan keluarga mereka. Valentino juga menyoroti bagaimana trauma dalam cerita tidak hanya dialami individu, tetapi dapat menjalar kepada keluarga dan lingkungan sosial. Dalam konteks tersebut, karya sastra dinilai mampu menjadi ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka yang selama ini tidak banyak muncul dalam narasi sejarah yang dominan. Antua kemudian mengajak peserta, khususnya generasi muda yang lahir pada era 2000-an, untuk membaca karya sastra secara kritis dan menghubungkannya dengan konteks sosial manapun, maupun ya sejarah Indonesia. Nah, Basudara, kegiatan Semester Raya Sastra 1.0 menjadi ruang perjumpaan bagi para pegiat sastra dan budaya untuk membicarakan bagaimana karya sastra dapat terus hidup sekaligus menjadi media untuk merawat ingatan, pengalaman manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

selalu sunyi, menangis saat dola pelolo hilang dentingnya, kala adat seat orang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus halmahera yang sunyi.

0: ada hak asal-usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim buat semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi atau diinvasi dan dianeksasi oleh Erik.
1: Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Beta alih. Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan. Mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saluran budaya bumi seribu pulau. Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Sobat Saudara, program pembinaan kemandirian dalam memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan kembali membuatkan hasil positif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser. Kali ini warga binaan sukses menanam 43 ikat sawi putih berkualitas yang dibudidayakan menggunakan metode hidroponik pada Jumat 18 September 2026.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan selamat siang untuk semuanya. Asli ore ya, waduh. Untuk semuanya, apa kabar? Kali ini kita hadir lagi setelah tadi ada rekan Rina, teman di Basudara. Dan Basudara, hiburan akan kita kasih lagu-lagu dangdut Nusantara. Teman di Basudara di Prompet FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun ni, jadi Ali ni sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasih tahu dulu ya.

Segeralah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur. News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku meraih penghargaan terbaik satu kategori akses pendidikan dan layanan pendidikan tingkat provinsi dari Kementerian Dalam Negeri RI. Penghargaan tersebut diserahkan di Hotel Bidakara Jakarta pada Kamis 17 September 2006. Disertai dana stimulan sebesar 2 miliar rupiah. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menyampaikan apresiasi atas penghargaan dan dana stimulan yang diberikan pemerintah pusat. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama jajaran pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan akses pendidikan di Maluku. Anto juga mengatakan penghargaan tersebut memiliki arti penting bagi Maluku karena karakteristik wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam menyediakan akses pendidikan. Ia menilai apresiasi dari pemerintah pusat juga menjadi pemicu bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau kata masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Kata mulai dari diri sendiri saja. Saya usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, saya usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo Pak Saudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, Katon suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Sobat Saudara, Katong Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Pro 4 FM saudara semua, dan saudara 55 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, satu donji terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan saudara, jangan kemana-mana, kita masih ada dengan saudara terus sampai nanti ada di penghujung.

Baik, saudara, pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen penanganan tuberkulosis atau TBC melalui penyusunan rencana aksi daerah atau RAP. Langkah strategi ini melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari instansi pemerintah, badan usaha hingga lembaga pemasyarakatan dan keagamaan. Pelibatan berbagai elemen ini menegaskan bahwa penanggulangan TBC merupakan masalah serius yang menutup penuntasan secara bersama. Persoalan kesehatan ini tidak lagi ya dipandang sebagai tanggung jawab sepihak instansi kesehatan melalui kewajiban bersama seluruh komponen masyarakat juga. Sekretaris Bidang Pelayanan Informasi dan Pengembangan Kementerian Klasis Kota Ambon, Pendeta Riz Amderi MSI, menilai melibatkan lembaga keagamaan menjadi kunci penting untuk menjangkau masyarakat secara luas hingga akar rumput.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Perompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan bersaudara 8 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya bersaudara, kita akan ada dengan bersaudara di program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Kali ini bersaudara ada meja makan siang. Kalau bersaudara di rumah sana, tahu tidak meja makan kalau di Ngatumpung bahasa Ambon apa tuh? Meja lesa, ya. Wow. Oke, bersaudara, tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Rumpat FM Basudara semua, itu ya Pelagandong dan Basudara. Pelagandong persaudaraan ala Maluku ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar secara jelas kemerdekaan harus dinikmati sebagai segala bangsa ya, tidak terkecuali. Dan kemerdekaan dalam kehidupan manusia merupakan tujuan awal dalam mewujudkan kerukunan. Kemerdekaan tanpa adanya kerukunan maka mustahil.

Dan bersaudara dalam mewujudkan kemerdekaan dalam naungan kerukunan merupakan ruh segala bangsa ya, tetapi dalam wujud memajukan salah satu bangsa dengan bangsa lain berbeda satu sama lain, dan kemerdekaan Indonesia tidak bisa disamakan dengan kemerdekaan negara lain dalam mencapainya ya. Oke, yang sangat mencolok dan mewujudkan kemerdekaan di Indonesia adalah adanya peran kearifan lokal yang memperkuat kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kearifan lokal tersebut adalah Pela Gandong. Pela Gandong ini merupakan kebudayaan khas Maluku, khususnya Maluku Tengah, dan Pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri yang lain yang berbeda di pulau lain dan juga kadang menganut agama yang berbeda. Sedangkan gandong bermakna sebagai adik. Oke, buat saudara nanti kita balik kembali, jangan kemana-mana menyangkut Pela ini, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan Negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malaysia berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di Negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi Negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Lebih dari itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan seperti pembuangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta ketersediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, dan dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Panggam Penambat Sadimura, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, pemijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi ternak itu sudah dibawa dari nenek moyang kita. Makanya sehingga kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit beris. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai getah.
3: Tapi khasiatnya menjarak ya?
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu 1 hari aja sudah kering.
3: Sudah kering?
2: Iya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu?
2: Kalau malam itu, dia kayak macam kayak terapi. Sehingga kita harus sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadli'i menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

Perombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ya, kita masih di Pelagandong ya. Dan Pelagandong merupakan kebudayaan Makas Maluku untuk masyarakat Maluku Tengah yang tadi kita bilang, dan perjanjian ikatan dalam sumpah yang tidak boleh dilanggar pada saat upacara sumpah campuran sopi ini, dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan diminum oleh kedua pemimpin setelah setelah senjata dan alat-alat tajam lainnya dicelupkan. Kalau dilakukan dengan memakan sirih pinang, hubungan pela ini terjadi karena suatu peristiwa yang melibatkan beberapa desa untuk saling membantu. Dalam ikatan pela terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat ya, dalam persekutuan, persaudaraan atau kekeluargaan. Empat hal pokok yang berdasar pela ini, yakni negeri-negeri yang berpela wajib saling membantu pada kejadian ganting atau perang atau juga bencana alam ya. Walaupun saat melaksanakan kegiatan kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, masjid, dan juga gereja, apabila seseorang sedang mengunjungi negeri yang berpela, maka orang-orang di negeri wajib memberi makan kepadanya, dan juga tamu yang sepela tidak perlu meminta izin membawa pulang hasil bumi yang menjadi kesukaannya, karena penduduk negeri-negeri yang berpela itu dianggap sedara. Maka dua orang yang sepela ini dilarang menikah. Wow. Oke, itulah tadi informasi singkat mengenai pela gandong yang terkasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju. Mayo.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Rombat FM, saudara semua, menit yang kelima dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kru dengar, buat saudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu drama legenda. Ya, kali ini drama mini yang kita akan kasih teman ibu saudara dengan judul Air Mata Telaga Biru. Selamat mendengarkan.
2: Air Mata Telaga Biru. Alkisah perjalanan hidup sepasang kekasih berasal dari Kampung Lisawa, daerah Galela, Maluku Utara. Kedua sang kekasih itu bernama Mago Hiduru dan Majo Jaru. Di perkampungan mereka tinggal sangat miskin dan sangat susah mendapat air. Penduduknya pun sedikit, walaupun kehidupan di perkampungan terasa suasana damai dan tenang. Sudah lama, Mago Hiduru memiliki keinginan untuk meminang Majo Jaru menjadi istrinya. Namun hatinya belum berani untuk mengutarakan maksud, sebab untuk menghidupi dirinya sendiri saja masih terasa sulit.
3: Kapan kau akan meminangku, kakak?
4: Iya, sabar adik, kakak pasti akan meminang adik.
2: Angin sepoi-sepoi bertiup dari kejauhan. Terlihat Mago Hiduru duduk seorang diri, merenung dan berpikir untuk merantau. Rencana ini pun dibicarakan bersama kedua orang tuanya.
5: Apa kamu sudah memikirkannya masak-masak, anakku?
4: Iya, ayah. Beta ingin menghadiahkan kehidupan yang layak untuk istri beta kelak. Kalau bisa, beta juga ingin membawa pergi ayah dan ibu dari desa yang miskin ini.
5: Kalau begitu, ayah mengizinkanmu, nak. Namun, bicaralah dulu dengan Majo Jaru.
2: Mago Hiduru akhirnya menemui Majo Jaru, dan dia mengutarakan keinginannya untuk merantau. Mendengar permintaan kekasihnya, Majo Jaru menjadi resah.
4: Jangan gelisah, adik. Beta pasti akan segera pulang dan membawa uang banyak. Kita akan menikah.
3: Beta takut terjadi apa-apa dengan kakak.
4: Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa dengan Beta. Percayalah, Beta pasti akan segera pulang. Beta hanya minta satu, supaya adik setia menunggu Beta. Kita akan menjadi pasangan sehidup semati.
2: Setelah dibujuk oleh Mago Hiduru, akhirnya Majo Jaru pun setuju, walaupun itu dengan berat hati. Sebuah kapal layar sudah menunggu Mago Hiduru. Kedua orang tuanya dan kekasih pujaan melangkah sambil mengantar Mago Hiduru dengan hati yang berat.
3: Beta bersumpah akan setia menunggumu sampai mati, kak. Tak ada yang mampu memisahkan kita.
2: Air mata Majo Jaru berlinangan oleh hembusan angin, disertai suara sirine kapal dan berkata, akan bersumpah, akan menunggu Mago Hiduru sampai kapanpun.
6: Tunggu Beta, sayang. Beta pasti kembali.
2: Hari demi waktu cepat berlalu, dan setahun pun telah berlalu. Menunggu dalam penantian yang tak pasti, belum ada kabar.
3: Wah, pasti Kak Mago Hiduru ada di kapal itu. Senangnya.
2: Perasaan resah hati Majo Jaru setiap hari dia pergi ke pelabuhan untuk menunggunya. Namun sayang apa dikata, tidak ada nampak kedatangan Mago Hiduru.
3: Kenapa kamu tidak ada, kak? Kapan kamu pulang?
2: Suatu hari sebuah kapal besar datang dan berlabuh. Majo Jaru menyambutnya dengan hati gembira. Dia menunggu sampai penumpang kapal itu turun, tak menemukan kekasih hatinya.
3: Permisi tuan, apakah engkau mengenal Mago Hiduru?
4: Siapa tadi?
3: Mago Hiduru, dia kekasih Beta. Setahun lalu, dia naik kapal ini menuju negeri seberang.
4: Oh iya, aku ingat. Aku tahu dia. Sayang, nasibnya subuh malang.
3: apa yang terjadi dengannya?
4: Sebulan yang lalu, dia mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Tapi sayang, nyawanya tidak bisa ditolong. Dia sudah meninggal.
2: Kemudian Batu Jaro memberanikan diri untuk bertanya pada kapten kapal. Mendengar ucapan kapten kapal itu, Maju Jarum menjadi lemas dan tak berdaya.
3: Tidak mungkin. Kakak pasti kembali.
4: Maafkan aku karena telah mengabarkan berita buruk ini.
2: Dengan langkah yang berat, Maju Jarum berjalan pulang sepanjang perjalanan. Dia terus terkenang oleh kekasihnya. Dia ingat akan janji untuk sehidup semati. Rasanya dia melangkah terasa semakin berat. Maju Jaro tidak kuat terkulai di bawah akar pohon beringin. Waktu sudah berubah siang menjadi malam. Tangisan dan air matanya yang semakin keluar itu berubah dan menjadi genangan air. Suara tangisan semakin tersedu-sedu. Genangan air mata semakin lama, semakin tinggi. Maju Jaro pun tenggelam dalam air matanya sendiri. Dia pun mati dan tenggelam. Maka genangan itu pun semakin membesar dan berubah menjadi telaga. Airnya semakin bening seperti air mata berwarna biru. Suatu hari seorang pencari kayu bakar dia menemukan telaga itu. Dia sangat terkejut dan melaporkan penemuannya ke tetua Dusun Lisawa. Mereka berduyun-duyun datang ke tempat telaga itu berada. Gemparlah semua warga Dusun Risawa datang menyaksikan.
7: Apakah ini pertanda buruk untuk desa kita?
8: Kok aneh ya, tiba-tiba ada telaga ini?
2: Akhirnya perintah kepala dusun dan tetua Dusun Risawa berkumpul untuk mengadakan upacara adat untuk pemanggilan Jomadu Hutu atau Tuhan Yang Maha Esa. Saat upacara berlangsung, terdengarlah bisikan suara yang berkata,
9: "Telaga itu tercipta karena hati yang patah. Air matanya mengalir dan terus mengalir menjadi telaga."
2: Setelah mendengar bisikan itu, kepala dusun petua adat mengumpulkan warganya.
10: "Ketahuilah, telaga itu tercipta dari air mata seorang gadis yang patah hati. Siapakah gerangan di antara kalian yang kehilangan anggota keluarga?"
2: Bapaknya Mago Hiduru pun maju dan dia mengaku telah menantikan anaknya yang setahun telah pergi sampai saat ini belum ada kabar dan kembali.
11: "Sudah setahun Putra Beta belum kembali. Beta tidak tahu nasib Putra Beta."
2: Ayah Maju Jaro pun ikut maju ke depan menghadap kepala Dusun Lisawa.
4: "Sejak Putri Beta pergi ke pelabuhan beberapa hari yang lalu, dia tidak pernah kembali."
2: Akhirnya seluruh warga Dusun Lisawa pun menyaksikan dan mengetahui jika sepasang kekasih itu sudah telah tiada, dan mereka pun bertekad untuk merawat dan menjaga telaga itu dengan baik dan memberinya dengan nama Air Mata Telaga Biru.

pesan moral dari cerita rakyat Maluku, asal-usul air mata telaga biru, adalah dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dalam menghadapi segala masalah. Kita harus tegar dan tidak boleh larut dalam kesedihan. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, produser Yopi Noya, penulis naskah Amiruddin Sanaki, korektor naskah Ati M. Makmara, pengarah acara Koce Noya, operator Hari Sukota.

Prombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan basudara, sudah meniti yang ke-15 setelah tadi kita ada dengan basudara di drama legenda. Dan drama legenda kali ini ada air mata telaga biru yang kita kasih tadi. Mudah-mudahan basudara terhibur ya. Dan basudara, kini kita buka program kita, yaitu Walang Program 4. Ada lagu-lagu nantinya dengan informasi terkait dengan budaya metamokasi, jadi jangan kemana-mana.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

perempat FM saudara semua, itu tadi ada Salma ya, Cynthia dengan Beta Seng Dia, asik. Itu yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Apa kabar yang pada baru bergabung? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik pastinya di hari ini, oke? Okay. Nantinya kita ingatkan aja untuk bersaudara, kita akan ada dengan bersaudara nanti di pukul 21. Iya, ya. Ada di program Katompunya Matawana program 4 nantinya. Bersaudara bisa bergabung ya di 0911311544. Bisa kirim pesan, nanti kita bacakan di 0813-5624-5887 WhatsApp-nya kita ya. Atau saudara bisa langsung di kolom komentar kita. Di situ saudara bisa langsung, nanti kita akan bacakan. Oke? Jangan kemana-mana saudara, tetap terus dengan Pro 4 FM. Tolong pakai hati ya kalau dengar lagu yang ini, asik. Ada Beto Habibu, kita mau kasih.

Tradisi mangente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mangente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mangente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mangente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik. Di 0911311544 kita buka lagi. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Matawana Pro 4. Malam Kenci.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Ding siapa nih?
1: Dengan Ewin Diwai.
0: Ewin Diwai, apa kabar Ewin?
1: Baik-baik saja Kenci.
0: Baik-baik. Oke, okay, ya. Ewin. Siap. Ewin, mau lagu apa ya. Tuh?
1: Bagaimana?
0: Mau lagu apa yang mau diputar?
1: Lagu Gara-gara Ale Beta Jadi Janda, kata Henci.
0: Gara-gara Ale Beta Jadi Janda?
1: Iya.
0: Barang Ewin perempuan.
1: Oke.
0: Ewin.
1: Ya?
0: Penyanyinya siapa?
1: Ya, cinta artis aja Kenci.
0: Ya, Tuhir. Oke, nanti kita cari ya, kalau ada. Silakan ya, Ewin.
1: Pasti ada ke sini. Orang ini bisa pernah minta akan apa.
0: Oh, begitu. Siap.
1: Iya.
0: Oke, Ewin. Silakan mau kirim persapan ini.
1: Ya, salam yang pertama buat Tegah Hinci yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Dan juga buat Fabio di Suli, Abang Deden di tengah-tengah,
0: iya.
1: Abang Husein juga di tengah-tengah,
0: Buat
1: Bunda Natalia di Toli-Toli,
0: iya.
1: Buat Jaja Pira di Wai, Abang Yan juga, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu, dan juga buat Abang Iksan di NTT, Astrid di Kupang, Vina di Kebun Jeruk, Abang Dewa yang ada di Namlea, Bunda Popi di Skip, Rahasia di Batu Meja,
0: iya.
1: Bunda Ola di Halong. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Kakak Rere di Paso. Buat Bunda Mingin Labobar juga di Ternate. Inga di Karpan. Eva di Waihaong, Eva di Talake. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Buat Mr. Gatsok di Tuni. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat Sarah di Batu Gajah, Ojon di Halong, Aren Sirma 3. Selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan juga buat teman-teman semua komunitas Matawana Perempat juga, selamat malam aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Spesial buat Kakak Hinci aja, selamat malam, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
1: Kakak Hinci lagunya ada tuh?
0: Oke, siap.
1: Ya, dan Kakak Hinci.
0: Oke, dadah. Baik, buat saudara itu tadi Ewin ya, yang ada di Wai sana, di belakangnya Ewin. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
2: Oh, kakak tahu.
0: Beta nih herang.
2: Ya kan itu antu tahu, tapi antu pura-pura tanya.
0: Beta nih herang. Katong nih masuk tuh mesti tanya dulu, ini siapa dulu, supaya orang bisa dengar kata oyo ini. Kalau bilang begini, dong kayak bang mana ya? Iya, barang tanya
2: ini,
0: itu katong tanya bukannya jawab. Ih, inilah anu barat. Deng siapa nih?
2: Enggak karere.
0: Oke, sudah lalu.
2: Itu kenapa Ewin dia request lagu. Tadi lagu apa tuh?
0: Hah? Gara-gara Ale Beta Jadi Janda.
2: Itulah. Itu kalau cewek request boleh.
0: Itulah lagi Beta. Tejo bingung nih dia. Lalu Nona mau lagu apa? Gara-gara Ale Beta Jadi Janda.
2: Lagu
0: apa?
2: Tommy Jong.
0: Hah? Tommy.
2: Tommy.
0: Dari
2: Rosa kan?
0: Oh iyo. Lanjut.
2: Salam ya.
0: Siap, mau salam persahabat.
2: Ya, pertama salam buat kakak, selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat bertugas, Tuhan berkati kau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
2: Okay. Salam buat adik Ewin di Wai yang baru lewat, selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada adik Rinda di rumah tiga. Ada Bunda Marni di pasar transit. Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Eca di Bentas, ada Mas Yono di Gemba, Bung Oni bareng keluarga di Kamal, Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Kakak Pence bareng keluarga di Saparua, ada Usi Bakti juga di Saparua, ada Mama In di Kayu Tiga, ada Sari Hidayat di Talake, ada Eva di Talake, ada Eva di Waihau. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda F di Tondano Pante, ada Fika di Kanaan, ada Ellen di Malalayang, ada Ade Haryati di Bonaken juga. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Kak Junadi di Kebon Cengce, ada Bapak Tony bareng Master Gasok di Tuni, ada Bung Wili bareng keluarga di Wayame, Abang Dewa di Namlea, ada Pak Nasrul di Palu, ada juga Ade Fabio di Suli, Bunda Eden di Tengah-Tengah, Kak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan bareng keluarga Sorubun, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga di Masohi, Bunda Min Labobar di Jailolo, ada Fi di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Ona di Paso SPN. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Buat Kasa selamat bertugas, selamat malam.
0: Coba Kak, dan coba iya lagi. Rere, halo.
2: Ya.
0: Coba sama kayak Rere begitu, telepon langsung bilang ini, kata ini kirim por ini semua sempake. Kakak ada siapa lagi?
2: Itu akan tuh apalagi ada. Yang di Hati Besar
0: main tanya itu, kakak siapa lagi sendiri mau masuk mau kirim por orang boleh tanya
2: itu jaman tuh suka kurang lebarnya le kakak orang yang susah gabung lah jadi
0: lagi.
2: Iya begitu ya kakak.
0: Oke, dadu Rere. Selamat malam dadu. Oke, baik itu Rere ya yang ada di Paso sana di belakang Rere kata terima nih. Halo.
3: Halo.
0: Halo, selamat
3: malam.
0: Malam, deng siapa nih?
3: Pagi di Suli, Mangce.
0: Apa kabar Nyong?
3: Bye-bye, sehat-sehat selalu.
0: Suli ujang kasing.
3: Ada ujang sedikit ya.
0: Hujan sadikisah?
3: Sadikisah untuk banyak-banyak.
0: Oh iya. Ya hujan sampai banyak lagi bawa banjir toh. Tapi di Suli sih pernah banjir kong.
3: Apa di Suli?
0: Banjir? Di mana?
3: Kong kuntanan ini kan sih rata toh. Naik turun-naik turun. Karang-karang banyak nih.
0: Oh gitu. Oh siap. Siap. Oh,
3: nah itu beda dengan hak itu pasteng.
0: Oh pastengnya beda ya.
3: Pasteng itu aduh. Jangan bilang aja.
0: Oke.
3: Kakak Redis mengalami anak.
0: Oke, Fabio lagunya apa nih mau minta?
3: Dedi juga putus lampu 5.
0: Oh, lampu 5?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Masih ada?
0: Masih.
3: Masih ada kasing ke?
0: Masih.
3: Oke, okay, Wenje langsung ya.
0: Silakan.
3: Salam yang pertama, Caca Ayu di Masoi. Salam Caca, berkati. Undewa hujan juga Nang Lea, selamat malam Undewa. Terima kasih selalu. Om Deden, selamat malam Om Deden. Terima kasih selalu. Pak Marcel, selamat malam. Terima kasih selalu. Kakak Raya Pak Hotelnya, sama Mama Arni juga. Selamat malam, terima kasih selalu. Om, siapa Linda, orang Mandaria. Kakak Inka di Karpan, Kakak Eva Wehaon, Kakak Anjus sama Tinggi. Selamat malam, semuanya berkata selalu. Om Stoti di Hardless, Pak Jumaidi di Kebun Cinti, juga selamat malam berkata selalu. Ibu Popi Skip, Om Jepri Ahuru, selamat malam juga diberkati. Lalu ada Kakak Eva di Telake, Nate, atau Syarif Hidayat di Telake. Juga selamat malam diberkati, ada Inka di Bentas. Selamat malam adik diberkati selalu. Mai, itu juga Bunda Tutul juga, itu juga selamat malam diberkati selalu. Mister Gaso dan Linton, selamat malam juga diberkati selalu. Om di Kamal, Ya, selamat malam. Caca, Ibu Liza, sama sobat juga selamat malam. Diberkati selalu. Nina dan pacarnya yang di Kebun Jeruk. Selamat malam, itu diberkati selalu. Lalu ada Bunda Els, Nona Vika, Wulandari juga. Mama Nena juga, Riyati, sama Mama Ellen di Kepulauan Menakin sana. Selamat malam, salam sehat selalu. Oke. Oh,
0: begitu saja.
3: Siap. Terima kasih,
0: Bung. Oke, Fabio Dangke. Oke, baik itu Fabio ya, Pak Saudara, dan 3 penelpon sudah. Kita putar lonji dulu, nanti baru kita balik kembali. Tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Mbak Saudara 0911311544 kita buka kembali. Halo, selamat malam Matawana Perempat.
1: Halo, selamat malam Matawana Perempat.
0: Selamat malam Matawana Perempat. Deng siapa nih?
1: Ini dengan Nona Nano.
0: Oh, Nona Nano Nano.
1: Ini dengan siapa, Kang?
0: Ah, dengan Hence di sini. Ini
1: seperti kenal-kenal. Oi!
0: Astaga.
1: Masih Kak Hence lagi?
0: Iya, masih.
1: Bagaimana kabar, Kak?
0: Baik,
1: tapi ini suara kayak tidak ada semangat. Atau memang suara Kak Hence memang mendayu-dayu seperti ini, ya?
0: Kayak apa? Kayak nada, ya?
1: Iya, nada-nada irama. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
0: Oh, begitu. Begitu.
1: Ya bagaimana dong? Kalau nada, tangga nada kan itu.
0: Iya betul. Iya sudah kalau gitu terima kasih ya. Oke, apa lagunya apa dulu nih?
1: Lagu sebelum pagi.
0: Sebelum pagi.
1: Iya.
0: Sebelum pagi itu berarti
1: pernah putar.
0: Berarti malam dong.
1: Berarti malam. Iya, itu kan je pernah putar waktu di acara Basudara sore siang-siang kita dengar.
0: Itu sebelum pagi tiba.
1: Oh, pakai tiba dong.
0: Iya.
1: Oh, sebelum pagi tiba. Okay.
0: Jadi masih malam yang
1: itu sudah. Ini kan malam. Iya, nah sebelum pagi tiba. Kan memang sebelum pagi tiba malam dulu toh.
0: Iya.
1: Kan seperti itu. Iya, makanya pengen dengar itu dong. Kan okay. Tadi malam sota pisah.
0: Oke, okay, Jo.
1: Ini sebelum pagi tiba. Ah?
0: Oke.
1: Okay. Oh, oke. Okay. Salam-salam, Kang.
0: Siap.
1: Salam pertama buat Kakak Hence. Terima kasih sudah terima Nona Nano Nano Ellen Guri per telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Kakak Hence,
0: ya.
1: Boleh tanya, Kakak Hence apa berapa? Kakak Hence pe anak berapa?
0: 10.
1: Dua?
0: 10.
1: Bah, Kakak Hence ini dia bisanya begitu.
0: Kesebelasan
1: dong.
0: Iya, kenapa langsung tanya di yang private begitu, kenapa?
1: Ya, pengen tahu saya, kan saya suliah itu Kakak Hence di itu dong.
0: Di apa, Facebook?
1: Bukan Facebook, di itu apa? Pas saya lihat googling begitu. Oh. Di Radio Matawana Perempat ada saya lihat, tapi cuma yang saya bisa lihat Nona Ati sama Kak Hence, Kakak Rin. Nggak, saya cari Kakak Rin di Facebook, dia nggak dapat.
0: Oh begitu, waduh.
1: Iya, jadi penasaran saja toh. Seperti itu kan, kayak Kak Dede saya lihat, begitu.
0: Oh begitu. Oke deh
1: itu.
0: Kalau begitu siap. Siap.
1: Cuma tanya berapa Kak? Dua?
0: Tiga.
1: Dua laki-laki satu perempuan.
0: Satu laki-laki satu perempuan. Tambah satu laki-laki okay. Beta tiga.
1: Berarti tembakannya betul ya. Dua.
0: Oke, okay. Silakan ya, mau kirim okay. Untuk siapa?
1: Iya, pertama buat Kak Hence toh. Dan okay. Keluarga Kak Hence, semoga selalu sehat, bahagia, diberkati. Amin.
0: Oke.
1: Okay. Salam pertama buat Bunda Christine Natali yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Dia ada badusu ini. Selamat malam. Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Ada Kakak Eva di Talake. Kakak Eva ada masuk kah?
0: Belum.
1: Oh, Kak Eva, kalau ada monitor gabung ya. Salam sehat, salam kompak, salam sayang selalu. Ada Kak Rere di Paso Tengah. Selamat malam, salam kasih diberkati. Ada adikku Hariati di Bunaken. Salam kasih diberkati. Ada Bung Erik di Masohi. Ada Bung Fabio di Suli. Ada Pak Deden di tengah-tengah, ada Kak Dede di Negeri Lama, ada Mak In di Kayu Tiga, ada Mama Agni di Paso Transit, ada Kak Yaya di Batu Meja, ada Nona Sina di Kebun Jeruk,
0: Oke.
1: ada apa lagi ya? Ah, Bung Stevie di Hardbus. Bung Stevie sama masuk Kak Angel?
0: Belum, Bung Stevie belum.
1: Bung Stevie, selamat malam. Ah, Pak Dewa Hujan sama masuk?
0: Belum.
1: Pak Dewa Hujan, kalau ada monitor, gabung. Selamat malam, salam sehat. Apa Bung Dewa? Ada juga siapa? Ya? Bung Sulis, Bung Fabio di Sulis sudah.
0: Sudah.
1: Siapa lagi ya? Aduh, lupa-lupa lagi, amnesia lagi ini. Aduh, semua-semua aja. Semua-semua okay. Yang menyatu hati di Matawana Pro 4. Selamat malam, salam sehat, salam kasih, diberkati bersama keluarga.
0: Okay.
1: Untuk Kakak Hence yang baik. Kok, apa dong, kepo di sebelah? Kak Dede bukan?
0: Iya, Kak Dede.
1: Beneran?
0: Iya, Kakak Dede.
1: Oke. Untuk Kak Hence, terima kasih. Selamat malam, Matawana.
0: Oke, selamat malam, dadung. Oke, basudara itu Nona Nano ya, di belakang Nona Nano Nano. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
2: Gasot, Kak Hengki.
0: Oh, Gasot. Oke, Master Gasot.
2: Baik.
0: Belum tanya kata kabar bagaimana? Baru Master Gasot. Ya, gitu.
2: Oh, oke.
0: Master Gasot, apa kabar?
2: Kabar baik. Babasa. Babasa.
0: Apa yang babasa?
2: Baik saja.
0: Oh. Babasa baik-baik saja gitu.
2: Iya.
0: Oke, Master Gasot.
2: Yang baru lewat tadi.
0: Nano-nano. Nano-nano.
2: Aduh. Nano, selamat malam. Lupa Master Gasot ya. Lagu dulu, kayaknya sudah sampai lupa.
0: Lagu apa tuh?
2: Bunga Cendrawasi.
0: Dari?
2: Peter Saparwani.
0: Siap.
2: Terus untuk Vina Kebun Jeruk, Ayu Masohi, Kekerere di Pastenya, Ayu, Bu Marni juga.
0: Terus?
2: Fabio, Marcel di Suli juga, Siono di Jemba yang tidak pernah nongol lagi, bisa gila. Selamat malam, Linda di Oka, Bung Wili sekeluarga di Wayame, adik Enca di Bentas, Eva Tanake, Eva Rehaong, Bung Deden di tengah-tengah, Pak Junaidi di KC, Dewa Hujan di Kota Namlea juga, selamat malam Bung Dewa. Topopi di Skip, adik Inka di Karpan, Udain di Kayu Tiga, selamat malam kalau lagi monit silahkan gabung. Syarif, Hidayah di Talake, Inggris Pati di NTT,
0: iya,
2: Bu Wiga di Wonosobo,
0: uh-huh.
2: Selamat malam. Terus untuk komuniti Matawana Pro 4, tanpa terkecuali, yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Woi, hampir lupa tetanggaku, Bung Tony, selamat malam.
0: Iya.
2: Spesial untuk kakak yang sedang bertugas, selamat bertugas, dan kalau pulang hati-hati di jalan. Itu aja Kak Ganti, selamat malam, dado.
0: Oke, dado, Master Gasot. Oke, basudara itu tadi Master Gasot yang ada di puncak sana ya. Wow, di belakang Master Gasot, katon terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Matawana Pro 4, selamat malam Kak Hence.
0: Selamat malam Matawana Pro 4.
1: Dengan Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Bunda Natalia, Natalia, kenapa dong Manado Manado dong nih? Semua lah, pung nama nih kayak lagu semua.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Siapa lah, kayak siapa semua kayak nama kayak lagu siapa?
0: Iya, siapa lah. Sing ada yang marah juga.
1: Iya, enggak marah.
0: Tapi bagus nama kan begini bagus.
1: Natalia.
0: Bagus, ah. bagus sekali malahan.
1: Dua nama Kakak Hence, Kristi Natalia, Kak Hence.
0: Oh, begitu. Siap. Oke, silakan mau kirim untuk siapa nih? Lagu dulu nih, lagu apa dulu nih?
1: Sama suka Ade Afi Kejujuran.
0: Kejujuran Ade Afi, siap.
1: Iya.
0: Oke. Lanjut salam mau kirim ya, untuk siapa? Silakan.
1: Pertama ada Deden ya di tengah-tengah. Ada Kakak Rere juga, selamat malam ya. Ada Eva Dita Lake. Ada Bung Stevi juga ya. Ada Winda di rumah tiga. Ada Binda Popi ya di Sid. Ada Master Gajok juga. Di mana tuh nih ya?
0: Iya.
1: Terus Mama In di seri tiga juga ya. Ada Abang Dewa di enam Lea. Terus ada Benje di Saparua. Ada Usi Bace. Terus ada Eva di Wayhau. Ada Eca juga di... Di mana Kakak Eca?
0: Siapa?
1: Kakak Eca di... Ada Eca di...
0: Oh, ada Eca Betas.
1: Iya, di Betak. Terus ada Fabio ya, ada Pak Marcel di Sule, terus ada Inka juga di Karpan, ada Vina di Kebun Jeruk, terus ada Nona Ellen ya yang baru lewat tadi, makasih iya. Salamnya ya, ada juga Nona Haryati, pokoknya buat sama-sama sudah Kakak Hence ya yang lagi monitor, buat Kakak Hence tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu, doa terbaik ya buat Kakak Hence yang ada di rumah.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Selamat malam, dadah.
0: Selamat malam, dadu. Oke, basudara itu tadi ya, Bunda di Manado sana dan basudara tiga penelpon sudah. Terima kasih untuk basudara. Tetap di Pro 4 FM, basudara. Ada donji-donji yang minta makasih. Dan nantinya 0911311544 kita akan buka kembali setelah lagu yang diminta kita putarkan. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumpat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara 0911311544 kita buka untuk bersaudara yang mau bergabung, silakan. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam, aku Dapalai di Matawana Pro 4.
0: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Selamat malam Matawana Pro 4.
0: Malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
1: Yang tadi malam tuh.
0: Yang tadi malam tuh siapa? Yang tadi, oh kakak ini borong. Ya, nama yang tadi malam.
1: Kakak borong ya.
0: Kalau nama nak, oh kita taruh sini ya. Nama yang tadi malam.
1: Awe, siapa?
0: Yang tadi malam, di mana nih posisi?
1: Di rumah kakak, dari kakak pusar dari tadi tuh.
0: Oh, di rumah, siap. Rumah tuh kan ada kan pun jalan, ada pun nama.
1: Oh, Dewa.
0: Oke, okay, Dewa, apa kabar Dewa?
1: Baik selalu. Tadi ada ceramah nih, Nano itu.
0: Iya, ada ceramah dan dia.
1: Baru ketemu SMS di berapa kan SMA aja para Nano itu.
0: Oh, ada SMS. Iya, barang karton terima. Ini saya tom belum baca, nanti tom baca di akhir-akhir. Ih, tertawa.
1: Iya, betul kok. Kalau bicara dengan siapa-siapa mesti betul bahagia.
0: Oh, begitu.
1: Iya tuh. Oke. Okay. Kalau bicara dengan kata-kata benar mesti betul gembira. Gembira riang.
0: Cie.
1: Gitu loh.
0: Oke, okay. Dewa, lagunya apa nyong? Ya,
1: cerita indah Vicky Salamo dengan Presley Mikiyulu kakak.
0: Oke, okay, siap nyong.
1: Tapi kalau mau kasih, kalau udah mau simpan, semoga bunda dan nona tadi udah simpan dia pun nomor juga, supaya kamu bisa saling komunikasi kak, biar ketemu ke Jawa tuh.
0: Oh begitu.
1: Kita mau kasih pada, kalau udah mau simpan betul WA siapa-apa, lebih bagus.
0: Iya, bilang sawe lah, pordong sepedon dengar tuh.
1: Kerja suara kita nomor tu kerja bilang juga.
0: Enak
1: ke? Enak ke? Belum pertama lebih banyak lagi kak yang jauh-jauh di sana itu. Pertama banyak. Kita kau tahu di mana tu kak? Bilangnya nana dia ada di Labuan Bitung.
0: Oh begitu.
1: Iya tu. Sekarang libur kan kita bisa apa namanya taksi di kasaran. Kosola 12 pertama-tama kalau mau simpan silakan kosola 12 4814 7465 buat Bunda Natalia dengan nona kalau mau simpan silakan.
0: Oke,
1: iya. Lanjut salam buat Kence, selamat malam semua, selesai tugas bisa kembali ke rumah berdemokrasi
0: dan selamat. Oke, okay, siap.
1: Saya kasih bareng Tony di puncak ini. Ada Nona Eles bareng Bunda Natalia yang baru saja gabung. Malam buat kalian berdua. Terus buat Steffi, Bung Deden, di tengah-tengah, Bang Ewin, Fabio, Syarif Hidayah, Berita Laki, Kecah Linda yang punya rumah tiga Melepoka. Terus barang kilo kelima Sohi.
0: Iya.
1: Bunda-bunda yang ada di Ambon. Bunda Popi, Reski, Bunda Marni. Kemudian ada Kekarele, Kakak Yayat, Adik Ence punya Bentas. Siapa yang masir, barang masir dalam sehat. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ada makan bakso kah apa?
0: Malam-malam ya, makan bakso ya?
1: Ini tetok itu.
0: Oh bukan, di sini yang tetok ini lain. Jangan sangka piring tetoki bakso, masa piring bakso ada di mixer?
1: Coba tahu di meja tuh, ketemu ada salam ada makan bakso.
0: Oh begitu.
1: Salam buat apa lagi? Bunjuan punya bentas, kerasnya punya batu meja. Apalagi Nona Ariati yang punya kepunakan kepulauan. Kemudian ada Fika punya mana itu Manado, Nona Jingga, Nona siapa yang Ulan itu Manado selamat sehat semuanya. Kemudian siapa lagi dan lain-lain kita salam kompak juga lewat udara.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Bunda Natalia kalau mau simpan dengan Nona Ellen itu tadi bisa baca. Saya katong bisa komunikasi kapan-kapan katong bisa kasih lagi. Mana di Manado kah, di Palu kah. Begitu juga, Jo.
0: Begitu, Co.
1: Cobo.
0: Oke, oke, Co.
1: Oke, Co, oke.
0: Oke, kalau begitu.
1: Waduh, kakak. Gunung okay. Menyusulik.
0: Oke, okay, siap.
1: Minggu.
0: Waduh, langsung lari dia. Oke, Bapak Saudara di 0911-3115-44 kembali. Beta buka untuk Bapak Saudara yang mau bergabung, silakan ya di 0911-3115-44. Oke, buka nih. Silakan yang mau bergabung. Nah, halo, selamat malam, Matawana Purampat.
2: Matawana Purampat, selamat malam.
0: Selamat malam, Matawana Purampat. Ini cerita paling kecil, suara paling kecil.
2: Selamat malam, Matawana Purampat.
0: Kecil, kayak dapat TGP di apa TGP di apa nih pintu.
2: Selamat malam,
0: Matawana Purampat. Begitu, ngalah. Ini malam minggu.
2: Pakai ini, mataran kangen bos bangun dari tidur.
0: Bos apa tuh? Bos lah.
2: Bos tuh, bisa apa le bos?
0: Oke, Nona, deh Nona siapa dulu?
2: Juminten.
0: Nih Juminten, aduh.
2: Ya.
0: Juminten. Oke, Juminten. Apa kabar?
2: Baik, kakak ini.
0: Juminten posisi mana nih?
2: Tidur.
0: Hah?
2: Tempat tidur.
0: Maksudnya tonton tanya Nona pun posisi tidur kamu Nona pun posisi apa tentanya tinggal.
2: Juga pengen bilang posisi di mana lah tempat tidur kasih.
0: Oh iya sudah alamat. Ondos. Alamat maksudnya.
2: Alamat. Jalan Singa.
0: Di mana?
2: Jalan Singa Lorong Naga.
0: Waduh, ya sudah, pemalas tanyalah bila. Nah, kalau gitu kita taruh Nona di Gang Naga saya.
2: Iya.
0: Sudah harus. Tapi
2: sebelum salam saya request lagu kan?
0: Saya bisa, saya bilang tadi kita tanya, saya jawab, saya bye-bye, saya apa?
2: Itu anu.
0: Apa?
2: Yang begitu tak.
0: Makanya jam begitulah ini. Lagu apa tuh?
2: Ada lagu yang romantis-romantis kah?
0: Ada. Akan lagu begini. Jam itu menyanyi lah. Jadi dari awal sampai akhir tuh cuma dia bilang romantis. Gitu. Lagu apa Nona?
2: Minta punya you, I love you kah? Apa sih?
0: Tuhan. Setengah malam no, cinta siapa tuh Her?
2: Semua permatuan perempat tuh.
0: Cile Abang Dewa terima kang.
2: Persamua.
0: Oh, persamua. Oke.
2: Okay. Ya, supaya semua terhibur di malam minggu. Supaya ada sukacita.
0: Oh begitu.
2: Iya.
0: Begitu kah?
2: Buat Abang Dewa yang baru lewat selamat malam berkati. Kakak Rere di Pasu juga, selamat malam Tuhan berkati. Yang tahu lu siapa-siapa dari tadi, Ewewin di Waif, ada Pabio di Suli, selamat malam Tuhan berkati. Kemarin di Pasu, Kakak Inca di Karpan, ada Inca di USM, Pak Agus di Keratu, Pak Agus di USM juga, Kusio di Kudamati, Bunda Kopi di Skip. Entah oleh siapa lagi yang punya kebun jengkol. Apa tuh? Untuk nama lagi selamat malam, selamat bermalam minggu. Yang mulia itu nih juga di apa itu lagi? Auru. Selamat berkati. Ya semua yang pumpas, selamat malam Tuhan berkati. Ada jarak di Batu Gajah, ramah di Batu Merah. Siapa di Gati gitu lah ya. Selamat malam Tuhan berkati. Pokoknya buat semua pendengar setia Matawana Perempat, ya lamanya masing-masing tanpa terkecuali. Kakak siapa yang di Sumba, di Kak Kris di Sumba, Kakak Pi di Kupang, yang pun Manado, yang pun
0: Nona. Ini ya. Betanya dulu, I love you nih, bilang I love you kapan? Bukan I love you saja.
2: Pengkali kapan?
0: Ya, betul sah. Duh, hari anak-anak dong nih. Dong kira kata
2: saya marah tuh beta tuh lagi sengut, makanya tadi malam beta seng masuk.
0: Ih, lah kalau seng masuk seng apa apa tuh? Mengkali beta ada marah. Mau masuk ke seng kah? Bo. Ya saya beta bilang hal-hal yang aneh di radio nih.
2: Barang seng enak badan jadi.
0: Oh, seng enak badan. Kalau seng enak tuh pakai ini, Meicin.
2: Dia suka pakai mas aku rasa sapi jadi enak.
0: Waduh, dia yang promosi kita sengen.
2: Enak, Mas. Ada lagu kah?
0: Ada, Nona.
2: Begitu
0: akan juga judul ingat di otak sekali. Dengar loh, ingat di otak sekali. Akan judul tuh bilang I love you. Oke? Okay? Dari Minta Talahatu. Okay. Jangan bilang okay, I love you bo, saja.
2: Thank you.
0: Bos. Oke, dadu. Itu satu.
2: Terima kasih. Iya, begitu yang orang marah katanya.
0: Sumara dari tadi. Cuma Anda saya yang saya tahu. Oke, Mbak Saudara itu tadi ya. Bilang I love you tadi. Eva. Salah. Juminten lebih tepatnya, asik. Dan Mbak Saudara 0911311544. Untuk Mbak Saudara yang mau bergabung boleh ya. Oke, kayaknya kita buka kembali. Kalau saya mau kita buka di 0911311544. Halo, selamat malam Matawana Perempat. Halo.
3: Halo, Matawana Perempat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Deng siapa nih?
3: Kayaknya ini yang kenal ketumpung suara apa?
0: Ah itu, dong. Ini paling suka kalau tanya orang tatua, kalau tanya tuh jawab. Masa orang tatua tanya, sen jawab.
3: Malam ini saja sih yang kenal suara lagi.
0: Dong senang ya, supaya langsung halo. Oh ini. Sing enak. Nanti datang pas sama masuk tuh beta mesti sebut nama sesuatu tuh.
3: Begitulah.
0: Tadi bilang nama saya langsung bilang nama saya sih bisa kata. Nama siapa? Oh iya, beta Bang Deden. Nah.
3: Tadi baru dengar ketumpung ada Juminten itu.
0: Telepon dia tanya dia bilang ini kata kenapa baru masuk.
3: Oh, mungkin ada kesibukan grup kecil.
0: Yang jelas dia ada baru pulang dari ini Vietnam, jadi TKW di sana.
3: Oh. Mm-hmm. Oh iya. Yeah.
0: Oke, okay, silakan malam. Lagu apa nih?
3: Selamat malam, ketumpunya Caca Juminten. Salam tidur. Semoga berbaring mimpi indah-indah di malam minggu ini. Tuhan selalu memberkati. Kence selamat bertugas, selamat bermalam minggu. Kok dua malam ini Kak Kence punya giliran tugas terus ya? Halo?
0: Halo.
3: Kita bilang malam ini Kak Kence lagi ini?
0: Itu sudah.
3: Oh iya. juga buat pendengar Community Matawan Outdoor 4 dari sesi pertama sampai sesi ini, malam ini sesi ketiga ini.
0: Iya.
3: Oh iya. Selamat bertugas, tuan selalu kasih KNC.
0: Danke.
3: Bunda Natalia di Toli-Toli, makasih atas salam. Karere, Om Bio, Bu Ewin, Bu Yang bersama istrinya Caca Pira. Selamat malam, selamat malam minggu. Pak Marcel juga, Mbak Marni, Om Stevi, Om Mister Gaso, selamat malam. Bunda El, Bunda Wiga di Wonosobo, Nona Fika, Bunda Jingga, Nona Nano Nano, Caca Nona Nano Nano, selamat malam. Tuhan selalu memberkati. Juga buat Main di Kayu Tiga juga, Caca Inka di Karpan, Om Dewa di Namlea. Om Dewa, tadi kakaknya ada sebut, ada bicara Om Dewa, ini tuh mulut cerewet terus. Pro 1, Bang Tesha ada tugas masuk di Pro 1 lagi supaya tabas pendengar setia di Ruan Rindu. Om Dewa, selamat malam. Ah, juga buat Bayu di Masuhi baru lewat dari Pro 1. Kapina, Bang Kris, juga buat di Kupan juga selamat malam. Mama Pipi, Kak Yaya, Enca di Pentas, selamat malam. Seperti di Tanah Tujuh, Kecelinda di Rumah Tiga. Jadi semua komunitas mata orang perobat di alamatnya masing-masing tempat begitu. Tadi malam Pence kita minta lagu Sawah Salim itu bukan lagu Sawah Salim, itu laki-laki menyanyi yang perempuan menyanyi itu jajang dia punya. Dia punya lagu Sawah Salim tadi malam itu bukan cuma ya begitulah. Selamat lagu kita di kalangan dia.
0: Oke.
3: Tadi malam itu lagu kita minta lagu yang Sawah Salim itu Sawah Asinau.
0: Halo.
3: Airnya.
0: Halo. Halo Didi.
3: Juga.
0: Halo Bang Didin.
3: Itu yang perempuan menyanyi itu.
0: Halo Bang Deden.
3: Oi, halo.
0: Bang Deden ya, di sini lagunya kalau Bang Deden minta itu langsung dengan judulnya sama penyanyinya. Kalau tidak tahu penyanyinya, Bang Deden. Iya. Betul, sama judulnya lagu sama, tapi saya tahu penyanyinya siapa toh?
3: Ya nama itu Yanti.
0: Halo. Oke, Bapak Saudara terputus ya, dan Bapak Saudara kita langsung aja dengan ketemu putar donci dulu, nanti baru ketemu kembali tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
4: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: labor di bibi.
1: Labor di bibi.
2: Awas. Perumpat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara 0911315444. Kata buka. Halo, selamat malam Matona Pura 4.
3: Halo.
2: Halo. Halo, selamat malam Matona Pura 4.
3: Halo, selamat malam Matona Pura 4.
2: Malam Matona Pura 4 yang siapa nih?
3: Dengan Vi di Kupang.
2: Vi di Kupang, apa kabar Vi?
3: Kabarnya sehat selalu.
2: Oke, amin. Oke, Vi, lagunya apa nih mau minta?
3: Tulisan.
2: Hah?
3: Dengan kata siapa ini?
2: Sama Hence di sini.
3: Buat kata Hence, selamat malam, kabar baik, Kak.
2: Baik, baik sekali. Kalau Vi, kabar baik, toh?
3: Tanya berapa kali ya? Dua kali tanya nih.
2: Oh iya sudah. Dia marah. Oke, siap. V, lagunya apa tuh? Dia soalnya dua kali.
3: Bukan,
2: nih.
3: Bukan cinta biasa.
2: Bukan cinta biasa dari?
3: Dari Angel Dango.
2: Dari siapa?
3: Angel Dango. Angel Dango.
2: Oh, dia marah lagu Ambon yang kata minta.
3: Iya. Bukan cintanya, itu lagu Ambon.
2: Oh, begitu.
3: Nanti dengar baru dia melirikannya dulu, baru
2: oh, siap,
3: komentar
2: siap.
3: Ya.
2: Iya, barang beta sih tahu kata lagu itu. Iya, iya Ibu, siap.
3: Ya, penyiar tuh harus hafal itu lagu dong.
2: Oh, iya. Maaf. Halo. Halo.
3: Pakai Hence, masih salam dulu.
2: Hah?
3: Mau jalan-jalan sedikit saja.
2: Iya, silakan.
3: Salamnya buat ini Kakak Rere di Faso, Kakak Ola di Halong, terus buat Bunda dan di tengah-tengah, Bunda Poppy di Skip, buat Bung Valio di Suling, terus buat Bun Dewa juga, dan semua sah yang lagi dengarin masuk. Selamat malam, selamat bermalam minggu sama keluarga masing-masing.
2: Oke, tadi minta bukan cinta biasa toh?
3: Ya?
2: Tadi minta bukan cinta biasa?
3: Iya, itu judul lagunya, bukan cinta biasa dari Anggun Dango.
2: Dari apa? Anggun?
3: Do itu telinga Pak Angel, Angel.
2: Halo, karena di situ. Suaranya itu
3: iya.
2: Tidak jelas, oke?
3: Okay? Oh, gitu ya?
2: Iya, jadi kurang Aduh. Jelas. Bicaranya saja kurang jelas. Kalau bilang Siti Nurhalisa tuh ada menyanyi lagu itu Lenona. Jadi katong kira kata itu lagu tuh lagu bukan lagu Ambon, oke? Okay? Karena kita sih dengar kata yang menyanyi itu siapa?
3: Itu Angel Dango. Nanti baru cerita.
2: Oke, silakan.
3: Halo?
2: Lanjut.
3: Dari Angel Dango.
2: Iya, sudah. Sudah dengar sekarang.
3: Iya. Nah, oke. Okay. Angel. Terima kasih. Pulangnya hati-hati di jalan. Soalnya sudah berkati selalu.
2: Oke, okay, dado. Oke, okay, saudara itu tadi ya. Ada V yang ada di Kupang sana dan Basudara di belakangnya V boleh di 0911 311 544. Boleh ya, ditunggu di sini karena memang waktu juga. Jadi silakan ya mau bergabung boleh. Stevie kayak dari tadi sih dengar suara kah? Oke, okay, Basudara boleh ya di 0911 311 544. Beta oke, okay, sudah ada nih. Halo, selamat malam atau apa?
4: Halo, selamat malam
2: Matawana Pro 4.
4: Dengan siapa
2: sama siapa di situ?
4: dengan Cecen di tengah-tengah.
2: Cecen di tengah-tengah, apa kabar Cecen?
4: Baik nih, Bu Hence.
2: Ah, itu setahu nama tadi tanya.
4: Iya.
2: Oke, Cecen. Lagunya apa nih, Nyong?
4: Kita request lagu apa?
2: Apa tuh?
4: Dodi Batu Basan bisa?
2: Siap.
4: Ya.
2: Oke, silakan mau kirim untuk siapa?
4: Ya, kita mau kirim untuk yang tadi ada lewat yang sebut beta pun nama Bun Deden se apa satu lokasi dengan beta di tengah-tengah. Uh-huh. Terus Bung Iwin yang ada di Wai, Bung Bu Yan yang ada di Wai juga, Bu Kris yang ada di Masuhi, Bung Leo yang ada di Masuhi juga, sama Bung Aril ada di Masuhi. Selamat malam Fordon semua, mudah-mudahan yang punya kuasa selalu memberkati.
2: Amin.
4: Terus Fabio yang ada di Suli. Tak lupa juga buat rekan-rekan yang ada di di mana saja yang berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Akuran sehat walafiat malam hari ini sampai dengan seterusnya.
2: Oke.
4: Dan terkhusus juga buat angkasawan angkasawati yang ada di apa RRI Pro 4, mudah-mudahan semua pada sehat-sehat.
2: Oke,
4: siap. Demikian begitu.
2: Oke.
4: Begitu saja Bung NC.
2: Siap, terima kasih. Selamat malam.
4: Yo, selamat malam.
2: Yo, dadu. Oke, Bos Udara itu tadi ya Cecen dan Bos Udara. Cecen di tengah-tengah ya. Ini penelpon terakhir kita, satu penelpon lagi. Nanti kita putar 3 donji langsung ya, oke? Dan silakan yang mau bergabung boleh satu penelpon lagi di 0911-3115-44. Waktu sekarang sudah menit yang ke-50 dari pukul 22 ya. Terima kasih sekali, ada 11-12 penelpon kita. Ini yang terakhir nih. Halo, selamat malam, atau 64.
0: Matawana Prambat, Cence yang terbeta lagu tadi itu.
2: Halo.
0: Lagu beta pun lagu cinta di kalaman situ semputa.
2: Oh iya. Halo Bang Deden. Bang Deden, halo Bang Deden. Ya kalau masuk itu Bang Deden sopan saja supaya ketong sopan lagi. Kalau lagu putar, katong putar kemarin terus minta lagu, katong sih tahu itu lagu siapa yang menyanyi. Cinta lama siat belum minta lagi, sudah putus. Oh oke, okay. Bang Deden dong, kalau udah Bang Deden dong masuk, kalau cara-cara kayak gini nanti mata warna pro 4 katong tutup. Iya, nah kalau Bang Deden dong masuk itu ini santai saja. Tadi minta lagu juga, ada yang minta lagu bukan cinta biasa tuh, bukan satu lagu. Kalau bilang nama itu tong, karena semua judul tuh semua sama. Salah boleh salah karena sing katong sing tahu judul tuh apa, makanya katong putar. Kenapa sing telepon balik malam? Ya, sing sopan nih orang. Oke, Bos Saudara 0911-3115-44. Ini lagu, dua lagu ya. Wow, untuk Bos Saudara semua, kita ingatkan aja kalau mau minta donci silakan ya. Di 0911-3115-44 itu minta langsung dengan judulnya supaya katong tahu, jangan sampai katong putar salah dong marah katong yang salah gitu. Oke. Oke, Bos Saudara, ya, beta putar ada dua donci yang akan beta putar untuk Bos Saudara semua. Dan ada minta talahatu, minta talahatu. Bukan cinta biasa ya. Ini yang di request yang ada di Kupang sana, Angel ya. Bukan cinta biasa. Dan yang kedua ada dari Dodi Latu Hari-hari, Cinta Batu Bacan. Kita dengarkan tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Sahabat saudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian, karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan bar meraih alepung mimpi.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Sobat FM, saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita sekaligus menutup perjumpaan kita di program saat ini, yaitu Suara Kapata. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih. Amat.

Buat saudara kandung, dengan terdengarnya irama donji ini, maka selesai sudah tugas kita teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Sabtu 19 September tahun 2026. Ketong bapisa ding harapan abaku dapalai di esok amper siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam abah saudara semua dan terimalah salam kebersamaan ketong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Shalom semua, selamat hampir siang, selamat baku dapat lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa Katong kembali bertemu mbak saudara. Dari sekarang hingga nanti malam di edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di hari ke-20 bulan September 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Terimalah salam Katong, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Sahabat saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Bapak saudara, PT Pertamina Patraniaga wilayah Ambon terus berkomitmen untuk melanjutkan hasil koordinasi bersama kepolisian, mitra SPBU, dan asosiasi supir truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen bisuk biosolar lebih awal mulai pada pukul 5 pagi. Menurut Communication Relation Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Brahman Tio Rahmadi, layanan biosolar di Kota Ambon dibuka mulai jam 5 pagi agar para pengguna biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari. Jam layanan lebih awal ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketertiban dan mengurangi kepadatan di area SPBU pada jam sibuk sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain melayani lebih awal, Pertamina Patraniaga juga memastikan suplai biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU. Pada tanggal 14 September lalu juga telah dilakukan rapat koordinasi mengenai keandalan pasokan dan ketersediaan BBM yang dipimpin oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto bersama pemerintah provinsi, TNI, dan Pertamina. Sinergi dan koordinasi rutin ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi serta menjaga layanan BBM bagi masyarakat.

Bah saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Ya, dan kibahnya buat saudara masih di angkatan mikro 4. Selamat pagi for buat saudara yang baru saja bergabung. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua baik-baik, sehat walafiat. Dan ketemu sebelumnya kabar for buat saudara. Masih kabar update, masih kabar terbaru. Palang Merah Indonesia PMI Kota Ambon hadir di tengah duka warga Desa Patahue, Kecamatan Panigel, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak musibah. Tim PMI Kota Ambon berangkat dari Kota Ambon pada pukul 4 waktu Indonesia Timur dan tiba di Desa Patahue sekitar pukul 11. Bantuan diserahkan oleh Ketua PMI Kota Ambon, Dr. Randes Edwin Patikawa, kepada pemerintah Desa Patahue dan diterima Kepala Desa Abdon Latui bersama Ketua Majelis Jemaat Markus Bukuji. Penyerahan bantuan turut disaksikan warga yang terdampak. Dan saudara, kehadiran PMI ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit. Dalam sambutannya, Edwin Patikawa mengatakan kehadiran PMI sing sekedar membawa bantuan tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Masih bersama dengan Tong di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, dan semoga terhibur bersaudara semua dimanapun berada.

0: Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.
1: Koma 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Saudara, sejumlah wilayah perairan Maluku berpeluang mengalami gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter pada hari ini. Dan nanti akan berlangsung sampai diperkirakan sampai tanggal 21 September 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh peningkatan kecepatan angin permukaan di sejumlah wilayah perairan Maluku. Dan berdasarkan informasi tinggi gelombang Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon, pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 6 sampai 20 knot. Prakirawan BMKG Daru Pratomo menyebutkan peningkatan kecepatan angin ini angin permukaan hingga 25 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Aru, dan Laut Arafuru. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Wilayah yang berpeluang mengalami gelombang 1,25 hingga 2,5 meter antara lain perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kepulauan Banda Neira, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Babar, Kepulauan Sermataleti, perairan Wetar, Laut Banda serta Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Ya, jadi prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Yosudarso Ambon Daru Pratomo mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan risiko keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan dan kapal yang beraktivitas di wilayah dengan potensi gelombang tinggi. Dan disebutkan oleh BMKG, perahu nelayan perlu mewaspadai kecepatan angin lebih dari 15 sampai dengan 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara kapal tongkang perlu mewaspadai angin lebih dari 16 knot dan gelombang di atas 1,5 meter. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk masyarakat khususnya yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir sekitar wilayah yang berpengaruh dan berpeluang mengalami gelombang tinggi agar tetap waspada terhadap kondisi laut. Dan kibanya saudara masih di Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku dan Katong masih Batawang saudara dengan Donci Donci yang hadir Batawang saudara di edisi kali ini Minggu 20 September 2026.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Saudara wartawan senior olahraga Kota Ambon, Novi Pinontoan, menekankan pentingnya penguasaan data dan pemahaman sistem pertanian bagi para jurnalis yang meliput cabang olahraga. Menurut Novi, wartawan sim cukup hanya menyampaikan hasil akhir pertandingan saja, tapi juga harus memahami aturan dasar, sistem penilaian, serta karakteristik khusus dari cabang olahraga yang diliput. Anto mencontohkan olahraga tinju di mana petinju yang terlihat melancarkan banyak pukulan belum tentu mendapat nilai lebih tinggi jika pukulan tersebut yang masuk sebagai pukulan bersih. Pemahaman terhadap sistem penilaian penting agar wartawan yang terburu-buru menyimpulkan adanya ketidakadilan dalam pertandingan. Selain sistem penilaian, Pimret Suara Maluku itu meminta wartawan untuk menguasai istilah teknis pada setiap cabang olahraga, seperti istilah dasar dan notasi permainan dalam olahraga catur. Jika menemukan istilah yang belum dipahami, wartawan dihimbau untuk seng ragu bertanya dan mengkonfirmasi kepada pihak yang ahli. Prinsip tersebut berlaku untuk seluruh cabang olahraga agar data pertandingan yang disajikan terverifikasi dengan baik dan juga seng memicu kesalahpahaman publik. Ia mengingatkan pentingnya pengemasan berita yang menarik bagi pembaca tanpa mengorbankan akurasi data. Informasi mengenai atlet daerah misalnya memiliki daya tarik emosional tersendiri bagi masyarakat lokal sehingga identitas daerah dan kedalaman fakta seperti skor rinci pertandingan bisa diangkat menjadi bagian dari judul.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Pulau 1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Baik saudara, menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Mas Suhi menggelar penggeledahan blok hunian dan tes urin mendadak pada Jumat 18 September 2026 malam. Kegiatan ini melibatkan sinergi aparat penegak hukum APH setempat, antara lain Kepolisian Sektor Polsek Kota Mas Suhi, Personel Batalion Infanteri 731 Kabaresi, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polres Maluku Tengah, serta Koramil 150202 Amahai.